107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Masih bersama saya Adil Maulana dan masih dalam morning review kita di 6 Oktober 2026. Dan tentunya kebahagiaan bagi kita semua, kami semua ya di K-Light FM, jika sahabat-sahabat K-Light pada pagi hari ini membuat sesuatu, apa ya, suatu harapan ya, membuat suatu harapan ketika kita bangun tidur ya. Mungkin hal yang boleh dikatakan hal yang sepele menurut saya, kalau misalnya ketika bangun tidur kemudian pasti aktivitas yang kita pikirkan adalah pertama adalah mandi ya, kemudian bersiap-siap ya dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang ada yang terlupakan untuk menjaga mood kita, sahabat K-Light ya. Jadi supaya hidup ini berarti dan bermakna, tidak tidak terbawa arus oleh rutinitas yang membosankan itu terus seperti robot ya. Pagi jam segini udah berangkat. Mungkin ada ritual harus ada makan pagi ataupun lain sebagainya. Tapi yang harus kita maknai adalah menjaga suasana hati untuk menjaga tetap mood positif ya, sahabat K-Light. Itu kadang-kadang karena kita setiap hari begitu ya, karena sudah rutin tidak berubah, udah hari Senin lagi ya, padahal kemarin baru aja hari Senin ya, kemudian ini udah tanggal berapa ya, perasaan kemarin tanggal sekian, sekarang udah tanggal sekian lagi ya, udah akhir bulan lagi gitu. Seperti hanya sekarang, udah Oktober lagi ya, padahal kemarin baru September gitu ya. Nah, untuk menjaga suasana hati tetap positif di pagi hari, sahabat K-Light, mari kita lakukan untuk menghindari gadget ya. Karena gadget itu kan akan menjadi sarapan yang sering kita lihat, karena seperti halnya kebiasaan di pagi hari dari orang-orang tua zaman kita dulu ya, ketika ada media cetak itu membaca koran. Ini memang sudah harfiahnya kita setiap pagi untuk membaca berita, sahabat K-Light. Nah, tetapi menghindari gawai atau menjauhkan smartphone, pikiran kita tidak langsung terbebani oleh informasi-informasi yang negatif. Dan tentunya kita sudah terbebani oleh pekerjaan tentunya ya, menghadapi pekerjaan tiba-tiba kita belum tentu tahu bahwa berita itu hoax atau betul atau benar ya, kita tidak tahu, tapi pikiran kita sudah terbebani, apalagi dengan banyak sekali berseliweran ya, informasi-informasi yang banyak sekali digawai kita. Nah, untuk selain menghindari gawai, sahabat K-Light, mari kita hidrasi tubuh kita. Jadi minum 1 hingga 2 gelas air hangat. Nah, ini juga sangat penting untuk mengembalikan cairan tubuh yang hilang selama tidur. Jadi jangan dikira, sahabat K-Light, kita terbaring, tertidur, cairan tubuh kita tuh hilang, sahabat K-Light. Nah, karena terjadi perbaikan sel-sel tubuh di dalam pada saat tidur ya, dalam tidur kita. Jadi otomatis tubuh kita juga tetap bekerja. Nah, kemudian setelah bangun, setelah minum ya, olahraga ringan lah, peregangan-peregangan atau stretching, atau mungkin sekitar 5 atau 10 menit ya, setelah mungkin bagi umat muslim setelah sholat subuh, olahraga sedikit lah, mungkin ya lari-lari kecil sekitar 10 menit atau peregangan-peregangan atau senam-senam ringan lah, untuk melepas hormon endorfin dan meningkatkan energi. Nah, kemudian kalau misalnya mendengarkan musik-musik ceria yang dihadirkan oleh K-Light FM, kan musiknya yang bersemangat ya. Kalau pagi hari, jadi putar lagu-lagu atau musik-musik favorit yang bersemangat untuk memberikan atau menularkan semangat antusiasme. Kemudian sarapan sehat. Nah, ini dia, ketika ketemu dengan makanan-makanan yang disajikan setiap pagi hari, diusahakan makanan yang bergizi kaya protein agar kadar gula darah kita stabil dan tubuh tidak lemas. Jadi diusahakan memang kita sarapan yang memang memiliki protein tinggi, misalnya telur ya, kemudian madu dengan susu misalkan begitu ya, atau mungkin dengan buah-buahan. Kalau saya sih buah-buahan ya, saya senang sekali kalau pagi-pagi itu harus ada buah-buahan karena untuk melancarkan pencernaan. Kemudian yang terakhir adalah mindfulness ya, praktik syukur. Alhamdulillah ya,
pagi hari ini saya masih diperkenankan bangun untuk bisa mencium kening anak-anak saya, misalkan begitu ya. Atau misalnya menyapa istri kita, halo selamat pagi sayang. Atau mungkin kita melihat senyuman putra-putri kita ya, agar kita memberikan rasa syukur kita bahwa selama kita bekerja itu ada harapan untuk mereka ya, untuk kita bawa pulang. Jadi demi menenangkan pikiran itu, itulah gitu ya. Kalau misalnya pagi-pagi udah moodnya nggak enak gitu ya, cemberut begitu ya, aduh pekerjaan susah, apa pekerjaan banyak gitu, terus perjalanan juga susah, macet terus dan lain sebagainya. Nah hal-hal seperti itu akan membuat kita tidak dapat ke arah praktek syukurnya atau mindfulnessnya. Akhirnya cemberut, istri juga nggak enak lihat wajah kita yang cemberut, misalkan begitu ya. Kemudian anak-anak kita juga dengan wajah kita yang cemberut, di sekolah juga moodnya jadi nggak enak juga gitu ya. Mari kita ciptakan sebagai pemimpin, sebagai laki-laki ya, sebagai pemimpin untuk memimpin mood kita di dalam rumah itu lebih baik ya gitu. Mudah-mudahan seperti itu ya sahabat Kilight. Baik, kita nikmati kebersamaan kita di pagi hari ini, dan tentunya kami harapkan semua dalam keadaan sehat ya, dan juga doa untuk sahabat-sahabat Kilight bahwa direktur Kilight FM juga baru saja kemarin dirawat karena sakit juga, dan juga buat sahabat saya Kujang Suryalaga juga mudah-mudahan bisa sembuh kembali berkat doa dari sahabat-sahabat Kilight semua. Saya Adil Maulana masih temani Anda sahabat Kilight, dan kita lanjutkan kembali lagu-lagu bagus khas Kilight FM di pagi hari ini.

0: sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: 107.1 K-Light FM, Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Light, memperketat pengawasan sektor keuangan guna memberantas aktivitas perjudian online atau judol, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah meminta perbankan melakukan pemblokiran sekitar lebih dari 38.000 rekening yang terindikasi terkait judi online. Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK Dian Adiana Rai mengungkapkan bahwa jumlah rekening yang diminta untuk diblokir dan dilakukan pemeriksaan mendalam terus bertambah. Nah, sahabat kalian, angka tersebut meningkat dibandingkan posisi sebelumnya yang tercatat hanya sebanyak 38.370 dan sekarang sudah mencapai 38.796 rekening yang terindikasi terafiliasi judi online. Berdasarkan data serahan Kementerian Komunikasi dan Digital, tidak hanya memblokir rekening terlampir, OJK juga menginstruksikan perbankan untuk memperluas cakupan penindakan dengan menyasar seluruh rekening lain yang dimiliki oleh individu yang terindikasi judi online berdasarkan penadanan data kependudukan. Maksud saya, mohon maaf. Nah, sahabat K-Light, di samping penegakan hukum

0: terhadap aktivitas ilegal, OJK juga menerbitkan serangkaian regulasi baru guna memperkuat ketahanan dan tata kelola industri perbankan nasional. Langkah kebijakan tersebut antara lain menetapkan POJK nomor 17 tahun 2026 tentang rencana bisnis bank umum yang memperkuat penyusunan rencana bisnis bank berbasis risiko, penyelarasan rencana bisnis dengan rencana strategis bank, serta penyempurnaan cakupan FBB. OJK juga merilis panduan Climate Risk Management and Scenario Analysis 2026 sebagai wujud penyempurnaan dari panduan sebelumnya dengan mengintegrasikan masukan pelaku industri guna memperkuat pengelolaan risiko iklim di sektor perbankan.
1: Sahabat Kelight, nantikan informasi selanjutnya dalam Morning Review.

0: Pergi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: K-Light FM, Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Light, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM menghapus model pengadaan BBM lewat mekanisme tender yang biasanya dilakukan oleh Pertamina Persero. Penghapusan tender impor BBM dikarenakan pasokan minyak mentah dunia terhambat akibat konflik geopolitik yang terjadi di Timur Tengah. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laude Sulaiman mengatakan pemerintah akan mencari langsung negara-negara yang memiliki cadangan minyak untuk didatangkan ke Indonesia. Meskipun model tanpa tender ini diakuinya mempunyai konsekuensi harga yang relatif lebih tinggi. Lebih jauh lagi, Laude menjelaskan hal tersebut melihat kondisi pengiriman minyak dari wilayah Timur Tengah yang menghadapi ketidakpastian saat ini, sehingga pemerintah perlu mencari sumber impor minyak dari negara-negara selain Timur Tengah untuk menjaga pasokan BBM dalam negeri tetap terjaga. Ia menyebutkan penutupan Selat Hormuz akibat konflik yang terjadi menyebabkan Indonesia kehilangan 25% pasokan minyak nasionalnya. Padahal minyak yang didatangkan dari wilayah tersebut cenderung lebih murah ketimbang didatangkan dari negara lain.
2: Sahabat K-Light, nantikan informasi selanjutnya dalam Morning Review.

Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

107.1 K-Lite FM Bandung's Inspiring Sound. Masih dalam morning review kita ya sahabat K-Lite. Dan kami ucapkan terima kasih juga untuk sahabat-sahabat K-Lite yang masih bergabung di 107.1 K-Lite FM. Dan tentunya banyak sekali tanggapan-tanggapan mengenai kemenangan Indonesia melawan Thailand tadi malam ya. Banyak sekali komentar-komentar yang boleh dikatakan sempat ya kita seperti jantung. Bukan hanya olahraga sport itu juga menguras tenaga ya, tapi ternyata buat penontonnya itu jantungnya yang olahraga. Karena melihat dari penampilan Indonesia kemarin di babak pertama itu, sulit sekali untuk menembus pilar pertahanan dari Thailand. Ya, apalagi ketika beberapa kali pemain Indonesia terkena kartu kuning ketika menghadapi serangan balik ya dari pihak Thailand. Namanya banyak sekali peluang-peluang juga yang dilancarkan oleh Indonesia, namun selalu melenceng. Dan mungkin itulah ketika berbeda kita melihat pertandingan melawan Bangladesh ya. Karena Bangladesh itu boleh dikatakan jauh sekali peringkatnya di bawah kita. Sedangkan Thailand itu di atas peringkat kita ya. Mungkin di tingkat dunia cukup lumayan gitu ya. Nah, sedangkan Indonesia itu jauh tertinggal di bawah Thailand ya. Bahkan kita lihat memang pola permainan mereka masih masih cukup kuat lah boleh dikatakan, walaupun Thailand sempat dikalahkan oleh Filipina kalau tidak salah ya, tapi kalau boleh dikatakan ada sedikit penurunan lah ya dari pihak Thailand ya, dari kesebelasan Thailand, tapi kelihatannya masih cukup okay lah untuk menahan imbang di babak pertama begitu ya. Dan itu pun menit-menit terakhir ya, menit ke-88 kalau tidak salah gol itu terjadi. Tidak selang kemudian, belum kurang lebih 2 menit kemudian dibalas lagi ya sahabat K-Lite. Nah, setelah gitu dibalas lagi, kita kemasukan lagi di menit akhir. Tapi di last injury time ya, kita juga bisa membalas lagi dengan satu gol lagi, dua sama. Itu yang membuat kita sport jantung tuh di situ ya sahabat K-Lite. Wah, ini habis waktu nih. Kemungkinan kita kalah 2-1. Tapi ada prediksi juga dari salah seorang, saya kurang tahu siapa, saya lupa namanya. Dia bilang bahwa Indonesia akan menang 2-0. Kalau boleh dikatakan ini ya kemenangan kita 2-0 sebetulnya. Tapi itu betul juga, walaupun adu penalti ya sahabat K-Lite. Ya, dengan informasi-informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda sahabat-sahabat K-Lite, mudah-mudahan menemani Anda di aktivitas Anda yang sudah berada di balik meja kerja ya. Selamat beraktivitas, dan mungkin Anda juga yang tengah beraktivitas ya di toko, di rumah sakit ya. Saya juga punya teman ya, punya sahabat saat ini sudah berada di meja kerja katanya sambil dengerin lagu-lagunya K-Lite ya. Terima kasih ya. Baik, kita nikmati terus kebersamaan kita, dan masih cukup waktu kita untuk bersama-sama hingga jelang pukul 9 pagi nanti.

0: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Bandung Inspiring Sound 107.1 Bandung's Inspiring Sounds.

107.1 KLIT FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat KLIT, tidak terasa 3 jam sudah kebersamaan kita di pagi hari ini dan selesai sudah morning review kita untuk edisi Selasa 6 Oktober 2026. Dan sekaligus saya mengucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat KLIT dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Sampai jumpa sahabat KLIT, selamat beraktivitas dan semoga sukses, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Bandung Inspiring Sound 107.1 Bandung's Inspiring Sounds.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Every day, I'm listening to K-Lite 107.1 FM. In the office, in the car, and everywhere I go, yes, I never change my channel. K-Lite FM is my friend wherever I go. Hi, I'm Robin from Memphis, Tennessee, America. I always stay tuned to K-Lite 107.1 FM. Bandung's inspiring sounds with live streaming. And wherever you are, be here.
3: I can hear all my favorite music. Jazz, blues, rock, and much more on K-Lite 107.1 FM Bandung. It's all I listen to. Hi, I'm David from Pennsylvania, America. I always stay tuned to K-Lite 107.1 FM, Bandung's inspiring sounds.
4: Hi, I'm Stefan from Holland, and now you can join me in listening to your favorite station, K-Lite FM, anywhere in the world on www.1071klitefm.com. Veel luisterplezier en groeten uit Nederland.

107,1 FM Bandung's Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Kelight. Senang sekali alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Vivi Salvia Kusman bisa kembali lagi menemani Anda di 6 Oktober 2026. Selamat ulang tahun ya untuk Anda yang berulang tahun hari ini. Dan hari ini kita gak ada talk show, jadi langsung saja terus sampai pukul 3 sore saya menemani Anda di tengah cuaca kota Bandung yang tadi panas, terus sore kadang-kadang mendung ya, kadang-kadang hujan begitu. Ya, apapun lah ya cuaca di luar sana, hati kita selalu harus happy sahabat Kelight. Saya juga ingin mengucapkan atau menyampaikan terima kasih sekali untuk Anda yang masih setia mendengarkan Kelight FM, mendengarkan radio, walaupun mungkin gak di perangkat radionya begitu ya, tapi di PC atau di aplikasi. Tapi terima kasih banyak sahabat Kelight, entah itu yang mendengarkan Kelight FM via streaming ataupun via radio analog, terima kasih banyak. Tell to tell bersama dengan Anda, di mana Anda bisa request lagu-lagu favorit Anda ya di 0812-203-1972. Sekali lagi sampai pukul 3 sore saya menemani Anda. Dan selamat makan siang, selamat beraktivitas. Saya Vivi Salvia Kusman menemani Anda.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

Te sitten joka vasta te kella era fan bandungs inspiring sounds albert kella it. Okay, itu tadi lagu yang disuka oleh Kang Yayan ya, Kang Yayan. Lagu ini terima kasih banyak loh. Sehat-sehat selalu, apa kabar? Dan untuk Kang Dadan di Muhammad Toha, kenapa dihapus? Ini enggak ada lagu yang Anda minta. Jadi tadi saya bilang lagu yang lain aja gitu ya. Tapi bukan berarti saya enggak mau putar lagunya loh. Silahkan kalau mau request lagu-lagu favorit Anda, kan ini namanya juga tell to tell, di mana Anda bisa request lagu-lagu favorit Anda gitu ya. Oke, okay, sahabat Kelight, dan tentu saja tanpa berlama-lama saya akan juga memutarkan lagu-lagu Anda ya. Apa kabar ini untuk Anda semuanya yang sedang istirahat siang, sedang makan siang di kantor begitu ya, atau juga lagi mau nunggu klien yang sambil meeting sambil makan siang, atau juga untuk Anda yang sekarang ini lagi di rumah aja karena lagi kurang enak badan, semoga segera diberikan kesembuhan, sehat ya. Karena ya itu tadi nomor satu kesehatan, dan juga kita sama-sama mendoakan untuk kesembuhan dari Kang Kujang Suryalaga ya. Pastinya juga kangen banget ya sama suaranya Kang Kujang menemani Anda, menemani kita semua. Insyaallah Kang Kujang segera pulih, segera sehat dan bisa beraktivitas lagi, bisa nemenin kita lagi.

Sejuk masuk ke Light FM Bandung, inspiring sound sahabat ke Light. Sahabat Dadan di Muhammad Toha sudah diputar ya lagu There You'll Be-nya, dan sahabat Jul Kaladi juga sudah diputarkan lagunya. Terima kasih banyak. Happy Tuesday juga untuk sahabat Jul ya, sudah diputarkan. Tehnia di Kancra, terima kasih banyak sudah request lagunya tadi, Titi DJ Ku Ingin, untuk sahabat ke Light dan juga guru-guru di SMKN 15 Bandung. Terima kasih. Salam untuk Panca ya Teh. Terima kasih udah request. Untuk Pak Hales, Kekasih Bayangan, aduh ini mah gak ada lagunya Pak Hales, lagu yang lain deh ya, Cakakrannya yang adanya yang harus kau terpisah, dan ada satu lagi lagu, aduh lupa judulnya, pokoknya lagu barat, gak ada lagu yang itu ya. Jadi Pak Hales lagu yang lain silahkan Anda request. Dan tinggal tersisa beberapa menit lagi nih ya sahabat Kelight. Halo Ibu Tuti di Sari Jadi, sehat-sehat selalu ya. Salam untuk Nadia dan juga untuk Mbak Nila di Dago, apa kabar ini? Mbak Susi di Cibubur, gimana nih, sehat kabarnya ya? Dan juga untuk Anda semua sahabat Kelight yang tengah menikmati Tell to Tell, terima kasih banyak sudah bergabung. Oh ya, terima kasih banyak Ibu. Katanya walaupun gak request tapi dengerin lagu-lagunya dan sehat-sehat selalu. Ya, terima kasih Ibu Tuti juga sehat selalu ya. Dan juga untuk Anda semua sahabat Kelight yang ya itu tadi lagi makan siang atau lagi beraktivitas apapun, semangat. Dan mudah-mudahan juga lagu-lagu yang diputar di Kelight FM memberikan apa namanya pencerahan atau memberikan penghiburan untuk Anda ya sahabat Kelight. Dan alhamdulillah nih, kita pastinya senang banget ya di FIFA Asian Cup 2026 Indonesia menang ya timnas Indonesia. Dan kalau tidak salah ini salah satu personelnya ada Justin Hubner yang merupakan suami dari Jennifer Koppen yang selebritis itulah ya. Jadi iya betul, mamanya Kamari yang lucu itu anaknya. Anaknya beken banget ya Kamari, bahkan kadang-kadang lebih beken dari ibunya ya. Iya, apa namanya, ya walaupun di tengah ada pro dan kontra begitu ya, tapi timnas akhirnya juara FIFA Asian Cup 2026 usai mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari Senin 5 Oktober kemarin. Babak pertama berlangsung sengit ya sahabat Kelight, Indonesia menguasai permainan sampai 60%, tapi ya itu tadi belum bisa membobol gawang Thailand. Akhirnya skor kacamata menjadi hasil 45 menit pertama, dan setelah duel Indonesia vs Thailand ini berlangsung agak lama, akhirnya skornya imbang 22-2, bertahan sampai laga tuntas, dan pertandingan pun harus ditentukan lewat drama adu penalti. Dan tim Garuda memastikan gelar juara setelah menang 4-2 di babak tos-tosan. 4 eksekutor penalti Indonesia, Kevin Dix, Dean James, Elkan Baygot, Shane Patty berhasil menarikkan tugasnya dengan sempurna sahabat Kelight. Alhamdulillah ya, wow, kita apa namanya, kita ikut bangga timnas Indonesia mendapatkan juara di FIFA Asian Cup 2026. Dan Anda juara di hati saya sahabat Kelight.

0: 107.1
1: Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Kami sangat tegas, kami minta itu dicabut. Karena bisa berdampak kemana-mana nanti. Bukan hanya membebani, tetapi khawatir saya juga ini menjadi persoalan hukum.
3: Ibunya lihat motornya di atas, orangnya nggak ada. Pas dia nyaturin ke sana, udah pernah ngambang semua berdua.
4: Jabar Now edisi Selasa 6 Oktober 2026 diantaranya mengenai tolak geotermal Gunung Ciremai diwarnai kericuhan. Polda Jabar dalami kasus dugaan penipuan yang libatkan anggota DPRD Kota Bogor. Ratusan petani penggarap Sukabumi tolak wacana pembangunan batalion Yonif 345 Maung Sancang. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Dua bocah berusia 5 dan 3 tahun meninggal dunia setelah warga menemukan keduanya di sebuah kolam ikan di Kampung Ciherang Tengah, Desa Ciherang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Sebelum kejadian, mereka bermain di sekitar rumah dan area kolam ikan yang berada tidak jauh dari tempat tinggal mereka.
5: Dua anak yang merupakan sepupu ini ditemukan orang tua mereka di kolam ikan tak jauh dari rumah setelah sebelumnya bermain di sekitar lokasi. Keduanya segera dievakuasi ke klinik terdekat namun dinyatakan meninggal dunia. Peristiwa ini mengundang duka bagi keluarga dan warga Kampung Ciherang Tengah.
6: Nyari, nanya ke saya, Kang ada anak-anak enggak di sini? Enggak ada, enggak lihat. Kan langsung ke sana kan, ke pila. Pas di pila dia masuk ke kolam, lihat motor-motornya di kolam tuh.
7: Mainan.
6: Ibunya lihat motornya di atas, orangnya enggak ada. Pas dia nyamperin ke sana udah pernah ngambang semua berdua.
5: Kepala Desa Ciherang mengimbau para orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak, terutama saat bermain di luar rumah, serta memastikan lingkungan sekitar aman dari potensi bahaya.
8: Setidaknya kita harus waspada, membiasakan memperhatikan anak-anak ya, karena kita memang gimana ya, dengan tidak terkontrol ya, namanya juga anak.
4: Persiapan Milangkala atau peringatan hari ulang tahun ke-14 Kabupaten Pangandaran memicu polemik panas. Rencana kegiatan seremonial yang diisukan menelan anggaran hingga 2 miliar rupiah, serta edaran imbauan infak bagi ASN memantik kritik keras di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang defisit.
9: Kabar mengenai alokasi anggaran fantastis 2 miliar rupiah langsung dibantah tegas Bupati Pangandaran Citra Pitriami. Citra Senin siang menegaskan angka itu hanyalah ekspektasi awal dalam draft proposal kepanitiaan dan bukan alokasi real APBD. Menurutnya, dalam kondisi krisis fiskal, pemerintah daerah dipastikan tidak akan membuang anggaran untuk kegiatan hura-hura.
10: Yang beredar ya, saya juga nggak ngerti itu anggarannya, datanya dari mana. Kita kan sekarang kondisinya juga lagi defisit. Sekalipun ada uang, nggak mungkin juga saya ngabis-ngabisin uang buat seremonia. Dan sebetulnya kalau saya lihat anggaran yang 2 miliar itu, mungkin itu harapan anak-anak yang berhayal. Ada yang ngasih merenya. Sama lah kita teman-teman, kalau kita sekarang lagi nulis proposal, kita kan itu hanya harapan mungkin anak-anak ya. Ada yang ngasih segitu, nggak mungkin lah siapa yang ngasihnya juga.
9: Meski isu anggaran 2 miliar rupiah telah diluruskan, polemik justru bergeser ke terbitnya surat edaran sekretaris daerah terkait imbauan infak dan sedekah bagi para ASN untuk mendukung momentum hari jadi. Sikap keras ditunjukkan Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Nurdin. Dalam rapat paripurna, Asep secara terbuka mendesak pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk membatalkan edaran karena dinilai tidak memiliki kejelasan mekanisme dan rawan membebankan para pegawai.
2: Kami sangat tegas kalau ini kami minta itu dicabut karena bisa berdampak kemana-mana nantinya, bukan hanya membebani, khawatir saya juga ini menjadi persoalan hukum, dan saran DPRD untuk tidak melanjutkan kegiatan itu.
9: Hingga saat ini, publik Pangandaran masih menunggu kejelasan transparansi alokasi anggaran Milangkala ke-14 serta kepastian pencabutan edaran infak dari jajaran pemerintah daerah.
4: Polda Jabar telah menaikkan status penanganan kasus dugaan penipuan dan penggelapan mobil ambulans yang menyeret anggota DPRD Kota Bogor berinisial J dari tahap penyelidikan ke tingkat penyidikan.
11: Kepolisian Daerah Jawa Barat telah menaikkan status penanganan kasus dugaan penipuan dan penggelapan mobil ambulans yang menyeret anggota DPRD Kota Bogor berinisial J dari tahap penyelidikan ke tingkat penyidikan. Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, pihak yang membuat laporan diketahui merupakan perusahaan karoseri kendaraan, di mana persoalan tersebut berkaitan dengan pengadaan mobil ambulans melalui program CSR Bank BRI BRI dan Bank Mandiri. Dalam proyek itu, sejumlah ambulan telah selesai diproduksi dan diserahkan untuk digunakan masyarakat. Namun, masih ada beberapa kendaraan yang belum dibayarkan kepada pihak karoseri. Lebih lanjut, Kombes Hendra Rohmawan menambahkan, kepolisian memastikan bahwa ambulan yang sudah digunakan masyarakat tidak menjadi objek penarikan. Polisi hanya akan melakukan pendataan dan dokumentasi terhadap kendaraan yang berkaitan dengan perkara.
0: Korbannya ini mengalami kerugian kurang lebih 1 M lebih. Tersangkanya yaitu seorang anggota dewan di Bogor. Saat ini prosesnya dalam proses penyidikan.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa Kuningan dan Cirebon di depan pendopo Bupati Kuningan Senin sore diwarnai kericuhan dengan petugas. Mereka meminta Bupati Kuningan menolak rencana pengembangan geotermal di wilayah Gunung Ciremai.
7: Bupati Kuningan yang tak kunjung menemui masa membuat situasi memanas hingga aksi saling dorong dengan petugas tak terhindarkan. Meski mendapat penjagaan ketat, para demonstran berusaha masuk ke dalam pendopo agar Bupati segera menemui mereka. Beberapa saat kemudian, Bupati Kuningan hadir dan menemui para demonstran. Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta kejelasan pemerintah daerah terkait isu lelang geotermal Gunung Ciremai. Selain itu, para demonstran meminta pemerintah Kabupaten Kuningan mengusut dugaan tambang ilegal yang beroperasi di wilayah Kuningan.
12: Kami menolak PKP. Kedua, kami meminta untuk PKP Kuningan segera mengusut kegiatan tambang ilegal karena itu masih banyak di Kabupaten Kuningan. Kami meminta PMK Kuningan serta DPRD Kabupaten Kuningan untuk segera mengeluarkan sikap. Mengingat hari ini gejolak penolakan sudah terjadi di mana-mana. Terakhir, kami memastikan untuk tidak ada kegiatan WKP Ciremai tanpa melibatkan masyarakat Kabupaten Kuningan. Kesimpulannya, kami memberikan waktu maksimal 5 hari untuk Sekda Jawa Barat dari dalam telponnya mengadakan ruang diskusi antara kami dengan SDM.
7: Sementara itu, Bupati Kuningan mengaku belum mengetahui mengenai isu lelang geotermal Gunung Ciremai karena kewenangannya berada di Kementerian ESDM.
4: Ratusan petani penggarap bersama Bakja Sutra Sukabumi menggelar musyawarah di kawasan lahan perkebunan Desa Sudajaya Girang, Kabupaten Sukabumi. Mereka menyampaikan penolakan terhadap wacana pembangunan batalion Yonif 345 Maung Sancang apabila menggunakan lahan pertanian yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat.
13: Ketua Umum Bakja Sutra Sukabumi Insinyur Edi Rahmat menegaskan pihaknya tidak menolak pembangunan fasilitas negara. Namun ia meminta agar rencana dipertimbangkan kembali dan mencari lokasi lain yang tidak mengorbankan lahan serta mata pencaharian petani. Menurut Edi, para petani telah menggarap sejak sekitar tahun 2016. Lahan yang sebelumnya dipenuhi alang-alang dan belantara secara bertahap dibuka dan dikembangkan menjadi lahan pertanian produktif. Ia menyebut lahan yang disebut-sebut masuk dalam wacana pembangunan tersebut mencapai sekitar 75 hektar.
14: Batalion TP di sini agar dibatalkan saja, dipindahkan ke tempat lain, ke tempat yang lebih aman dan clear dengan masyarakatnya. Perkumpulan ini sudah mendiami ini sudah berapa lama, Pak? Sekitar dari tahun 2000-an.
13: Sementara itu, Ketua Harian Bakja Sutra Sukabumi MJ Lumindar mengatakan penolakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan mata pencaharian petani, tetapi juga menyangkut ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan. Meski demikian, petani penggarap dan Bakja Sutra Sukabumi menegaskan tidak anti terhadap pembangunan. Mereka berharap kepentingan pertahanan negara dapat berjalan seiring dengan perlindungan terhadap petani dan lingkungan.
14: Tegas bahwa kami menolak pembangunan batalion TP yang menggunakan lahan-lahan yang sudah diperdayakan dan dimanfaatkan oleh petani.
15: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
16: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
15: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PRSSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
17: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
15: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
17: bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran. Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
15: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
17: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
4: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Bekasi terus mengintensifkan penagihan piutang pajak daerah sekaligus memperkuat digitalisasi sistem perpajakan. Hingga pekan ketiga Juli 2026, realisasi penagihan aktif telah mencapai Rp36 miliar dari berbagai jenis pajak daerah.
18: Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Wasdal Bapenda Kota Bekasi Agustinus Prakoso menegaskan capaian hasil pendapatan UPTD di 12 kecamatan akan dimasifkan melalui penagihan aktif. Piutang yang berhasil ditarik berasal dari setoran wajib pajak kepada pemerintah. Optimalisasi penerimaan dilakukan melalui intensifikasi terhadap wajib pajak terdaftar dan eksintensifikasi bagi potensi pajak baru. Program digitalisasi menjadi fokus utama termasuk penggunaan perangkat tapping box dan e-trap untuk memantau transaksi elektronik.
19: Tupoksi jurusita itu menjalankan tindakan penegakan hukum fiskal ya atau law enforcement untuk melunasi utang pajak termasuk penanggung pajak dan fungsinya atau SOP-nya itu ada penagihan seketika. Penagihan seketika sekaligus itu melaksanakan penagihan tanpa menunggu tanggal jatuh tempo jika sudah ada tanda-tanda wajib pajak melarikan diri nih misalkan gitu. Jadi kita ada prosedur atau SOP-nya.
15: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa.
20: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

Sahabat Kilite, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilite 107,1 FM, Twitter at 1071 KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilite FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilite 107,1 FM Bandung bersama Vivi Safia Kusman.

Ja, dus het is een keer FM Bandung, inspiring sound sahabat kelet. Oke, terima kasih banyak Mas Ari sudah menunggu lagunya, dan ini lagu untuk Anda dari Madonna dengan Borderline. Kang Apeh katanya mendukung saja lagu Borderline-nya. Iya, ini lagu dari request-nya Mas Ari di Margahayu. Didukung tuh lagunya Mas Ari, sehat-sehat selalu ya. Oke, dan untuk Pak Hales tadi sudah saya informasikan enggak ada lagunya dari cakrakan yang itu gitu ya. Jadi silakan untuk Anda request lagu yang lainnya. Selamat untuk Timnas Indonesia kata Mas Nandi. Jangan sembunyikan mimpi. Kita juga punya mimpi sendiri. Kalau kita punya mimpi, kita sendiri yang harus membuat mimpi itu jadi kenyataan seperti Timnas Indonesia. Masya Allah. Amin. Dan tentu saja itu semuanya karena izin Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, dan juga sahabat Edi di Ramdan tadi sudah diputar sebelum jam 1 siang ya lagunya Will to Power Baby I Love You Way, sudah diputar dan sudah saya bacakan juga WA-nya. Ibu Anita sudah diputar juga tadi lagunya sebelum jam 1 siang ya, dari YouTube With or Without You. Sehat-sehat Bu Anita, sukses untuk salonnya ya. Ini salon khusus perempuan katanya. Mbak Kety Agustina, lagunya ditunggu saja karena ini salah satu lagu kebangsaan umat nih ya. Lagu banyak orang yang seneng banget, termasuk saya dan termasuk juga Anda pastinya, dari George Benson dengan Nothing's Gonna Change My Love For You. Ditunggu lagunya, sudah saya persiapkan. Memori dari Ruth Sahanaya boleh diputar, boleh, atau Kang Rahmat Tarman boleh, ditunggu saja lagunya, nanti akan dihadirkan. Dan juga untuk Anda semua sahabat K-Light, boleh silahkan, masih terbuka kesempatan untuk Anda request lagu-lagu favorit Anda, karena ini tell to tell dimana Anda bisa request lagu-lagu favorit Anda yang gak harus lagu lama aja, tapi juga memang ada beberapa lagu baru yang juga belum ada di K-Light FM. Jadi mungkin ya dicoba aja lah, kalau memang ada lagunya di K-Light mah pasti akan diputar ya. Yang belum makan siang silahkan Anda makan siang dulu. Yang sekarang ini lagi mau ada rencana berpergian menggunakan kendaraan roda 2, hati-hati ya berkendara, karena memang jam segini tuh kan rawan hujan, udah mulai turun hujan, sering turun hujan. Jadi bagi yang mau menggunakan kendaraan roda 2, barangkali jas hujannya harus dipersiapkan. Pokoknya elemen penting menggunakan kendaraan roda 2. Kata Mas Nandi, ini apa nih? Tinggal nunggu Persib versus Malaysia katanya. Iya ya. Wah, no comment ah saya mah. Sebenarnya jujur saya nggak terlalu, maksudnya dulu pernah ya, saya juga kalau nggak salah pernah cerita itu sama Anda, zamannya Piala Dunia lagi kecil gitu, suka ikut-ikutan nonton bareng sih sama almarhum ayah saya, sama adik saya pun juga kan pada seneng bola, karena saya di rumah sendirian perempuannya sama mama gitu, yang lain laki-laki, jadi ya ikut-ikutan nonton, tapi sebenarnya ngerti banget juga enggak. Dan sekarang Timnas Indonesia, Persib, tapi memang Persib mah dari zaman dulu lah ya, kecintaan kita, apalagi kita warga Bandung, walaupun mungkin Anda sahabat K-Light udah gak tinggal lagi di kota Bandung, tapi yang namanya Persib mah tetap luar biasa, terbukti dengan kalau tidak salah saya pernah melihat gitu kunjungan pemain Persib ke kemana ya, kalau gak salah ke Korea atau kemana ya, dan sambutan dari warga Indonesia di sana tuh luar biasa sama Persib, luar biasa, pokoknya bangga deh ya. Iya Mas Nandi, terima kasih banyak. Kang Rahmat Arman, ditunggu lagunya, dan juga untuk Mbak Katy Perry, Katy Perry lagi. Katy Agustina Peters di Jalan Supratman sudah dipersiapkan lagunya, dan juga untuk Ale, teman saya yang luar biasa ini, sehat ya untuk suami tercintanya, dan juga untuk teman-teman saya di SMA Negeri 20 Bandung yang juga suka dengerin K-Light FM, untuk teteh saya juga, teteh sepupu saya, Teh Di Rahman, Teh Dice, di Abadi.

0: Keluarga Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Masih dari kawasan Dago Jalan, Sumur Bandung 12, K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound. 6 Oktober 2026, ada Mbak Yuni Dawati Al-Rashid. Amin, amin, terima kasih banyak Mbak Yuni di Sukaluyu. Lagunya sudah diputar ya, dari Marcel, Tak Tergantikan. Dan juga untuk Pak Rahmat Tarman juga sudah diputar, Mbak Katie sudah diputar, Kang Apeh tadi dukung lagu requestnya Mas Ari ya. Dan kita akan berlanjut di interval ketiga, sahabat K-Light. Tinggal 1 jam lagi saya menemani Anda. Yang mau request silahkan, yang gak request sahabat tetap dengerin K-Light FM. Terima kasih ya Ibu Ucu, terima kasih sudah menyapa Ibu. Amin, amin, doa yang sama untuk Ibu, sehat selalu, bahagia selalu ya Bu ya. Dan tentu saja kita akan sama-sama hingga pukul 3 sore, tapi jam 2 siang ini kita tersambung dulu dengan Jabar Now, Jurnal PRSSNI ya. Habis itu untuk menyimak kilas Bandung, tentu saja informasinya bermanfaat untuk Anda sahabat K-Light. Dan nanti kita akan kembali lagi dan saya akan buka request lagi di interval yang ketiga. Tell to Tell, masih saya Vivi Salvia Kusman menemani Anda.

0: FM. We'll return in just a moment. Banjir tersebut, Kota Bandung dibagi menjadi dua bagian, yaitu timur dan barat dengan daerah Buah Batu sebagai
1: sesaat lagi. Kita simak kilas Bandung.
0: Banyak bersinggungan dengan wilayah Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi, sehingga penanganan banjirnya menunggu koordinasi dari gubernur untuk mempertemukan tiga kota dan kabupaten untuk mencari solusi bersama. Sedangkan wilayah timur dari Buah Batu hingga Cibiru dinilai perlu pendekatan baru dalam mengendalikan limpasan air dengan merancang pembangunan sejumlah kolam retensi. Pemerintah Kota Bandung akan mengonfirmasi desain penanganan tersebut kepada pemerintah pusat melalui Bappenas. Jika mendapatkan persetujuan, pembiayaan akan dicari melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan sumber bantuan lainnya.
2: Dari Ciwasra ke arah timur sampai ke Cibiru, itu kebanyakan ada di wilayah Kota Bandung dan tidak berbatasan dengan kabupaten. Yang harus kita lakukan sekarang adalah membangun kolam retensi baru yang besar-besar di daerah timur. Dari zaman dulu, sepanjang jalur Soekarno-Hatta itu adalah kolam retensi. Sekarang gone, udah jadi bangunan. Maka kita perlu membangun kolam retensi baru. Untuk apa? Untuk menampung semua air, kemudian nanti dipompa balik. Nah, itu butuh engineering dan biaya yang sangat besar. Nilainya 800 miliar. Dan ini akan kita konfirmasi kepada Bappenas. Kalau Bappenas menyetujui desain ini, maka kita akan bersama-sama mencari anggaran, tentu dari pusat dan bantuan pemerintah.
0: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengerahkan semua wilayah termasuk dinas-dinas terkait agar melakukan pembersihan tali-tali air untuk mengantisipasi masuknya musim penghujan. Menurutnya upaya ini dilakukan karena menurut BMKG, musim hujan akan singkat namun intensitas curah hujannya akan tinggi. Selain itu upaya lain yang dilakukan adalah penanganan drainase di sejumlah ruas jalan yang kerap mengalami genangan atau banjir. Menurutnya untuk ruas jalan yang di perbatasan perlu koordinasi dengan pemerintahan daerah lain. Sedangkan untuk ruas jalan di dalam wilayah Kota Bandung akan dibangun sejumlah sodetan baru.
2: Kita sekarang sedang mengerahkan semua wilayah, tidak hanya kedinasan, agar melakukan pembersihan tali-tali air. Kita betul-betul aware karena menurut BMKG musim hujan kita akan singkat, hanya 3 bulan ya. Tetapi curah hujannya sama dengan musim hujan selama 6 bulan. Berarti intensitasnya akan tinggi. Nah, jadi kita mesti hati-hati sekali dalam rangka menjaga hal tersebut. Jalan-jalan langganan bagaimanapun juga penanganannya adalah di drainase. Itu dulu yang ditangani. Karena kalau jalan langganan seperti Cibaduyut misalnya atau Cimindi misalnya, itu kita mesti koordinasi antara pemerintahan dengan kabupaten dan juga dengan Kota Cimahi. Nah, yang paling mungkin kita akan jaga lebih mungkin karena itu punya kota 100% itu daerah Ciwastra ke arah timur. Nah, itu lebih memungkinkan. Kita sedang membuat sodetan-sodetan.
0: Harga sewa lapak atau kios di Pasar Ciroyom sudah disetujui dengan besaran senilai Rp12 juta per meter persegi per tahun. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan harga tersebut berdasarkan penilaian dari kantor jasa penilai publik. Meski begitu harga tersebut bisa bervariasi tergantung dari nilai strategisnya. Nilainya dihitung dari koefisiensinya antara lain perbedaan posisi kios termasuk harga progresif jika akan menyewa lebih dari satu kios. Di sisi lain, Farhan ingin menjaga agar tidak terjadi pungutan liar atau pungli dalam sewa-menyewa kios atau lapak di pasar tersebut.
2: Pasar Ciroyo berdasarkan penilaian dari kantor jasa penilai publik itu dan sudah disetujui oleh saya sebagai KPM senilai 12 juta minimum. Sama seperti pengelolaan properti, harganya itu bisa bervariasi tergantung dari nilai strategisnya. Yang mau kita jaga sekarang adalah bagaimana agar tidak terjadi pungli bahwa ada orang yang nyewa, kemudian disewain lagi. Nah, itu mesti dalam kerangka yang benar. Ada orang yang menjanjikan, sok bayar ke saya, pokoknya saya pasti menang. Itu juga mau kita berantas. Itu sebabnya dalam hal ini kita lakukan penegakan hukum. Ada 200 lebih kios yang terpaksa kita segel dulu.
3: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB Kertajati di Kabupaten Majalengka bakal menjadi pusat industri strategis pertahanan dalam negeri. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi usai pertemuan dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk membahas kerjasama pengelolaan BIJB Kertajati. Gubernur mengatakan BIJB Kertajati memiliki semua aspek untuk mendukung rencana tersebut yang pada akhirnya akan tumbuh siklus perdagangan khususnya menyangkut aspek kedirgantaraan.
4: Sehingga kita bersama-sama menindaklanjuti percepatan. Dalam bahasa saya, tahap pertama adalah percepatan kerjasama pengelolaan dari Bandara Kertajati menjadi pusat industri pertahanan dalam negeri. Kemudian ada siklus yang harus segera tumbuh. Kalau ilmu dagang itu yang penting rame dulu. Karena kalau rame itu nanti akan tumbuh berbagai hal. Tahap pertama kita tidak berpikir komersial. Kita berpikir PTDI di sini, MRO di sini, bengkel pesawat asing di sini, industri penunjang lainnya di sini. Kalau semuanya sudah serba di sini, pada akhirnya juga akan tumbuh siklus perdagangan. Pada akhirnya nanti juga kebutuhan komersialnya akan tumbuh.
0: Terkait dengan berita sebelumnya, rencana kerjasama pengelolaan BIJB Kertajati menjadi pusat industri strategis pertahanan dalam negeri telah dilaporkan oleh Kementerian Pertahanan kepada Presiden Prabowo Subianto dan mendapat tanggapan positif. Kepala Badan Logistik Pertahanan Kemenhan Marsekal Madya TNI Yusuf Jauhari menyatakan sudah menyiapkan berbagai langkah terkait kerjasama tersebut. Antara lain akan memindahkan Sekolah Penerbang Angkatan Udara dan Skuadron Udara dari Bandara Halim Perdana Kusuma ke BIJB. Selain itu rencana pemindahan PTDI beserta ikutannya termasuk beberapa perusahaan yang bekerjasama dengan PTDI.
5: Dalam implementasi kerjasama pembangunan pusat industri pertahanan di dalam negeri yang akan dilaksanakan di Kertajati. Kemudian langkah-langkah yang sudah kami lakukan kami sudah lapor sampai ke Bapak Presiden, sangat positif tanggapannya. Tinggal bagaimana pihak pemerintah pusat ini untuk mengeksekusi apa yang sudah didiskusikan sangat dalam oleh Bapak Gubernur dan Bapak Presiden. Kemudian dalam waktu dekat kami akan awali dengan TNI AU memindahkan Sekolah Penerbang Pak, sehingga nanti akan mesnya di Sukani, mungkin kalau diizinkan menggunakan runway dan mungkin numpang sedikit untuk perkantoran dan kelas di sini Bapak. Setelah itu ada pemindahan juga Skadron Udara dari Halim ke sini Kertajati. Setelah itu PTDI beserta ikutannya termasuk beberapa perusahaan yang berpartner dengan PTDI.
0: Satuan Reserse Narkotika Polres Cimahi berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu yang disembunyikan di dalam batu cor semen. Dari pengungkapan tersebut, polisi menangkap tersangka berinisial TM 44 tahun di rumahnya di kawasan Cibeuying Kidul, Kota Bandung. Kasat Narkoba Polres Cimahi Ibtu Raihan Kusuma mengatakan, modus yang digunakan pelaku terbilang tidak biasa karena sabu disembunyikan di dalam batu cor semen, kemudian ditempatkan di titik tertentu dengan sistem tempel agar dapat diambil pembeli tanpa harus bertemu langsung dengan pengedar. Menurutnya pengungkapan modus baru tersebut menjadi bagian dari upaya polisi dalam memutus jaringan peredaran narkoba yang menggunakan berbagai cara untuk mengelabui petugas.
6: Mereka masukkan sabunnya ke dalam cor semen ini. Kemudian nanti cor semen ini diletakkan di salah satu titik atau dengan sistem tempel ya untuk mengelabui petugas. Sehingga ketika ada orang berlalu lalang, mereka akan mengira bahwasanya ini hanya cor semen biasa. Namun ternyata dalamnya adalah sabu.
7: Sampurasun Warga Bandung, event-event seru sudah siap di bulan Oktober ini. Kalau mau belanja, ada Indonesia Mom Baby and Kids Expo 2026 2-4 Oktober di Sudirman Grand Ballroom Bandung. Jadikan juga sederet event musik ini sebagai agenda wajib. The Pepandayan Jazz Festival di The Pepandayan Hotel Bandung 3-4 Oktober. Musiconic di The Majestic 10 Oktober. Dan reguler titik kumpul di Pendopo setiap hari Rabu 17 Oktober. Abiwara Culture Festival ke-3 di halaman Ruko Pesona Cisaran Terindah 18 Oktober sampai 18 November, Bandung Photography Month #11Reclaim di berbagai ruang publik Kota Bandung. Serta tanggal 24 Oktober nanti, puncak peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
9: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

Sahabat Kilight, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilight 107,1 FM, Twitter at 1071KLITEFM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilight FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilight 107,1 FM Bandung bersama Vivi Safia Kusman.

107,1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sounds Abad Kelight. Oke, kita sudah di interval yang ketiga ya, di tengah cuaca kota Bandung di kawasan Dago Jalan Sumur Bandung 12. Ini agak-agak mendung sahabat Kelight. Saya gak tahu apakah akan turun hujan atau enggak, tapi tadi kalau Anda dengar dan menyimak informasi dari Kilas Bandung Jurnal Baras SNI, memang menurut info dari BMKG ini curah hujannya ini intensitasnya lumayan tinggi, walaupun gak lama tapi lumayan tinggi intensitasnya. Jadi ya itulah, seperti yang tadi saya sampaikan, kalaupun ada di antara Anda yang hendak berpergian menggunakan kendaraan roda 2, ya barangkali kalau misalnya hujannya gede banget mah ditauhkan dulu begitu ya. Atau juga ya jangan lupa membawa jas hujan. Terus juga yang paling penting adalah kesehatan kita ya, benar-benar harus dijaga. Dan untuk yang sedang berada di balik kemudi juga hati-hati berkendara, sehat selalu untuk Anda ya. Terima kasih untuk Mbak Nabila, tadi sudah diputar lagunya. Mbak Nabila streaming dari Jakarta ya, lagunya Merepi Alam Krisye, dari almarhum Krisye yang luar biasa. Ini lagu-lagunya memang. Dan ya itu lagu-lagu di Kelight FM, gak cuma lagu-lagu lama aja sahabat Kelight, seperti yang baru saja hadir dari Bruno Mars. Itu juga Cha-Cha-Cha, lagunya lumayan baru ya, kekinian juga. Untuk Mbak Rosita, sehat-sehat selalu ya, terima kasih. Dan untuk Ibu Ucu juga, terima kasih sudah bergabung bersama dengan Tell to Tell. Mbak Gina, terima kasih. Tapi saya nggak tahu apa namanya ya, mungkin Kak Angga tahu kalau saya nggak tuh. Tapi terima kasih ya infonya Ibu Gina Riani. Dan juga Mbak Yuni tadi sudah diputar lagunya. Dan juga untuk Anda semua sahabat Kelight, masih tersisa Mas David tadi lagunya Pengen Looking Through Your Eyes dari Leon Rimes. Itu yang nggak ada. Mungkin bawanya tuh dari YouTube apa gimana gitu ya, karena di bank lagu tuh nggak ada. Dan memang koleksi lagu-lagu di Kelight FM ya harusnya sih yang di playlist databank lagu saja begitu. Kalau ada ya pasti akan diputarkan ya Mas David. Terima kasih banyak, lagunya nanti ditunggu. Lalu kemudian juga untuk yang suka dengan lagu-lagu baru, ini untuk Anda sahabat Kelight, terutama untuk Gen Z, jangan takut untuk dengerin Kelight FM karena banyak juga lagu-lagu bagus dari Kelight FM. Oh iya, dan juga anak-anak sekarang ya sahabat Kelight, mungkin karena banyaknya lagu-lagu lama yang di recycle atau juga lagu-lagu lama yang hype lagi di aplikasi TikTok dan lain sebagainya, jadinya mereka tuh tahu juga lagu-lagu lama gitu. Saya surprise banget ketika anak saya tahu lagu ABBA, terus lagu Backstreet Boys dan lain-lain. Terus saya bilang sama mereka, ini lagu Backstreet Boys ini waktu mama seusia kamu. Pernah gak sih Anda cerita gitu sama anak-anak Anda?

Certo, tudo começado aqui na Era FM, Bandung's Inspiring Sound, sahabat kelai. Luar biasa ya, Masya Allah. Ini adalah salah satu karya dari almarhum Guru Soekarno Putra, Chaseiro, yang membawakannya dengan Rio de Janeiro. Lagu populer dari grup vokal asal Indonesia, Chaseiro, yang yaitu tadi diciptakan oleh almarhum Guru Soekarno Putra. Dan kalau tidak salah, beberapa waktu yang lalu mereka juga tampil dalam, saya lupa 2023 atau 2022 gitu ya, mereka tampil di Chaseiro bersama dengan almarhum Guru Soekarno Putra mempersembahkan lagu-lagu ciptaan dari almarhum Guru, dan juga Suara Mahardika ketika itu juga tampil lagi kalau tidak salah. Dan ya itu tadi kolaborasi yang luar biasa antara Guru Soekarno Putra almarhum dan juga Chandra Darusman begitu. Dan kita tahu bahwa Chaseiro juga adalah grup musik Indonesia yang dibentuk pada tahun 1978. Nama Chaseiro sebenarnya diangkat dari singkatan nama-nama anggotanya. Ada Chandra Darusman pada vokal dan keyboard, ada almarhum Helmi Elzar Indrakusuma pada vokal, Aswin Sastrowardoyo pada vokal dan gitar, Edwin Hudioro pada flute, Irwan Indrakusuma pada vokal, Rizali Wilmar Indrakusuma pada vokal, Omen pada vokal. Chaseiro ini mulai dikenal dari kompetisi vokal grup Radio Amigos ketika itu pada tahun 1978. Dan mereka merupakan mahasiswa dari Universitas Indonesia, dari Fakultas Kedokteran, Ekonomi dan Ilmu Sosial begitu. Dan ya luar biasa lah ya, dalam kurun waktu sekian lama lagu-lagunya masih tetap melegenda. Dan walaupun mereka sudah, ya mohon maaf, gak muda lagi begitu, tapi karya mereka tetap luar biasa, sahabat kela. Dan kita sangat-sangat bangga karena banyak sekali musisi Indonesia yang berjasa begitu ya, karyanya dengan lagu-lagu dan musik-musiknya yang indah begitu. Dan walaupun lagunya udah lama banget, tapi tetap masih enak untuk dinikmati. Sahabat Kelai, terima kasih banyak untuk kesetiaan Anda bersama dengan Tel Total. Masih ada beberapa menit lagi ya untuk sahabat David, ditunggu lagunya Your Love, Looking Through Your Eyes dari Leanne Rimes. Dan juga untuk Ale, teman saya, sehat untuk suaminya. Mbak Kartika, terima kasih. Mudah-mudahan next kita bisa memutar lagunya ya. Dan juga untuk Anda semua sahabat Kelai, sekali lagi yang menikmati Kelai FM di mobil, di rumah, versi radio analog ataupun dimanapun via streaming, terima kasih banyak. Dan ini lagu-lagu untuk Anda.

107,1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelight. Afghan featuring Leodra dengan Ada, salah satu lagu favorit saya untuk Anda, sahabat Kelight. Sebelumnya ada Ed Sheeran dengan The Love of My Life yang bisa Anda request, sahabat Kelight. Dan juga tadi ada Leon Rimes requestnya dari Mas David, Looking Through Your Eyes. Juga tadi ada Your Home Is My Heart dari Shanta Moore featuring Boys to Men. Dan sebelumnya juga ada tadi Rio de Janeiro. Banyak lah ya lagu-lagu yang sudah dihadirkan untuk Anda, sahabat Kelight. Tapi saya mau pamit dulu hari ini karena sudah jam 3 sore. Insya Allah ketemu lagi hari Jumat ya. Dan lagu-lagu bagus Kelight FM masih akan tetap terus menemani Anda, sahabat Kelight. Hari ini hari Selasa, 6 Oktober 2026. Selamat ulang tahun untuk yang berulang tahun hari ini. Dan tadi ada beberapa yang gak bisa saya putar lagunya karena memang gak ada di Kelight FM, mohon maaf ya. Terima kasih untuk Mbak Kartika dan Mbak Nabila dan juga yang lain-lain yang sudah bergabung dan menyapa. Ibu Ucu, terima kasih, digabung saja katanya lagu-lagunya dengan yang lainnya. Terima kasih banyak. Hati-hati berkendara untuk Anda yang sedang berkendara, dan juga lancar, berkah semuanya. Goals Anda tercapai, sudah mau bulan, kita sudah di bulan Oktober, sudah 9 bulan lebih ya kita lalui di tahun 2026 ini. Gak kerasa sudah mau akhir tahun lagi, sahabat Kelight. Masya Allah perjalanan hidup kita ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan kita sama-sama berdoa Indonesia menjadi negara yang jauh lebih baik dalam segala hal, mensejahterakan begitu. Walaupun ya tentu saja ada pro dan kontra terkait dengan pemerintahan yang ada sekarang ini begitu ya, tapi tetap kita apa namanya menaruh rasa hormat dan optimis begitu. Dan ya insyaallah negara Indonesia rakyatnya sejahtera, baik-baik saja, dan pemimpinnya juga diberikan amanah begitu ya, amin. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound.

sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik?

Sik, asal lebih fokus, pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Roots and

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Kelet. Selamat malam sahabat Kelet. Apa kabar Anda malam hari ini? Kabar baik ya sahabat Kelet. Saya yakin. Oke, sahabat, senang sekali saya Ivan menemani Anda dalam Soft Sensation edisi Selasa 6 Oktober 2026. Kita akan bersama-sama sahabat hingga pukul 12 malam ini. Silakan Anda bisa memilihkan lagu kesukaan Anda. Silakan WhatsApp di 0812 203 1972.

Será desde o Diogo mais alto que a Light FM, Zahmat. Bless Union of Soul, I Believe. Terima kasih sahabat Kelight, selamat malam. Ada Pak Henry di Taman Kopo Indah. Lagunya sudah saya putarkan tadi dari Yana Julio, Aku Masih Cinta. Kemudian juga ada sahabat Jul di Jul Caladi, mungkin di Caladi nih ya. Okay. Pak Jul, lagunya dari Niagara ya, Janji. Sesaat lagi akan saya putarkan. Kemudian juga ada Pak Hamdan di Katapang, terima kasih sudah stay tune ya. Kemudian juga ada, wah ini seperti biasa nih, ada Pak Luki Indrawan, selamat malam. Live streaming katanya sambil menemani pengunjung di O'Neill Resto and Cafe di Denpasar, Bali. Sekarang udah di Denpasar lagi, kemarin di Malang ya. Requestnya dari Backstreet Boy, Save of My Heart. Oke, okay. Nanti akan saya putarkan dan spesialnya buat pengunjung serta kru dan juga sahabat kita. Terima kasih ya. Ada Ibu Dia, selamat malam Ibu Dia. Lagunya Sophie, I Love You. Oke, okay, sahabat, kebersamaan kita sangat panjang hingga pukul 12 malam ini. Silakan, Anda bisa memilihkan lagu favorit Anda. Silakan WhatsApp di 0812 203 1972.

Sedikit menghangatkan suasana malam kita, sahabat Kelet. Save My Heart dari Backstreet Boys. Lagu ini tadi sudah dipilihkan ada Pak Luki ya, Pak Luki Indrawan, selamat malam di Denpasar Bali yang lagi streaming. Salam untuk semua dan juga untuk pengunjung O'Neill Resto and Cafe. Oke, sahabat, saya akan menyapa juga ada sahabat, ada Kang Faisal Diki, selamat malam. Lagunya katanya dukung yang tadi ya, yang janji dari Ricky Basuki Niagara. Juga selamat malam ada sahabat Anton di Pasteur. Pak Anton, terima kasih, lagunya dari Ernesto sudah saya siapkan. Apa kabar juga ada Ibu Nila, terima kasih, lagunya dari Prince sudah saya siapkan juga. Ibu Diah, terima kasih kembali ya, lagunya sudah saya putarkan tadi. Kemudian juga ada Mbak Nia di Kancera, lagunya dari mintanya Live in Mono, tapi saya tidak ada di komputernya, tidak ditemukan. Mungkin lain kali ya, next akan dimasukkan dulu oleh Music Director dan nanti bisa diputar. Sementara diputarnya Toto aja katanya. Oke, Totonya sudah saya pilihkan, yang I'll Be Over You nanti akan diputarkan. Selamat malam juga ada Mbak Dita Erita, terima kasih Erina, Mbak Dita Erina, terima kasih. Lagunya dari Michael Jackson, Will You Be There. Salamnya buat salam buat anakku katanya yang lagi sedang belajar, semangat katanya. Oke, okay. Ya, semangat juga untuk para orang tua menyemangati putra putrinya malam hari ini yang sampai jam segini juga masih belajar ya. Oke, okay, sahabat, kita teruskan. Silakan, Anda masih bisa memilihkan lagu kesukaan Anda, lagu favorit Anda. Silakan WhatsApp di 0812203 1972. Kita jelang Michael Jackson.

Dari kawasan Dago Sumur Bandung 12 K-Light 107,1 FM. Sahabat K-Light, baru saja lagu bagus dari Toto, I'll Be Over You. Dan terima kasih, selamat malam Anda Mbak Nia di Kancra. Mbak Kris juga selamat malam ya. Lagunya dari Westlife tadi sudah diputarkan juga. Dan selamat malam juga, ini dari siapa nih ya, lagunya Whitney Houston. Request salamnya, oh tidak menyebutkan namanya ya, dari 0859 5388 sekian. Terima kasih ya Whitney Houstonnya, nanti akan saya putarkan. Juga selamat malam ada Mbak Novi, terima kasih lagunya juga sudah diputarkan, terima kasih. Kemudian juga ada Kang Juve, terima kasih ya sudah stay tune. Selamat malam juga ada Mbak Nila di Dago, juga lagunya sudah diputarkan tadi. Dan ada Pak Yadin di Garut, lagunya Ladies of Soul. Selamat malam juga ada Pak Iwa di Cimahi, lagunya dari Anggun Cesasmi, Mimpi, untuk spesialnya untuk Tanti Sukanti di Permata Indah Cimahi. Oke sahabat, tidak terasa berada di interval kedua, paruh kedua kebersamaan kita, masih dalam rangkaian Soft Sensation, dan masih saya Ivan menemani Anda hingga dua interval ke depan.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, K-Light 107,1 FM, sahabat K-Light. Baru saja lagu bagus, When We Dance dari Sting. Selamat malam ada Pak Yadin di Garut, terima kasih. Juga ada Ibu Nila di Dago, terima kasih. Kang Juve juga selamat malam. Juga ada Mbak Sita di Jati Handap, terima kasih. Kemudian juga ada sahabat Chandra di Bali ya, terima kasih yang sudah streaming. Juga selamat malam ada Kang Irawan, terima kasih Anda di situ. Selamat malam juga ada Diana di Setiabudi, juga terima kasih. Dan juga ada sahabat Akbar di Taman Sari. Oke sahabat, mungkin Anda yang malam hari ini juga tengah menikmati suasana malam Anda. Bisa jadi berkumpul bersama keluarga atau dengan masih dengan rekan-rekan Anda. Nah, apapun yang Anda lakukan sahabat Kelet, saya yakin hal-hal positif yang Anda lakukan ya. Dan terima kasih juga yang sudah menyempatkan waktu Anda memilihkan lagu favorit Anda melalui WhatsApp di 0812-203-1972. Dan kali ini lagu bagus yang sudah dipilihkan ada Mbak Ratna di dekat nih di Siliwangi dari Vina Morales.

107,1 Kelet FM dari Once, sahabat Kelet Dialova. 3 menit lepas dari pukul 11 malam dan lagu tadi juga spesial selamat malam ada Iin di Kopo. Terima kasih kebersamaan Anda di malam hari ini dan selamat beristirahat juga. Selamat malam ada Nendi, Anda di mana nih ya lagunya? Oh di Pahlawan ya. Lagunya Eternal Flame, kemudian juga ada Pak Kang Luki nih, Kang Luki Indrawan di Denpasar, Bali. Masih menemani siaran katanya. Request lagunya Tell Him katanya. Celine Dion berbahasa Streisand, ada yang CLB Kak. Cinta lama belum kelar nih Kang. Waduh. Selamat Kang Luki, mudah-mudahan nanti jadi kelar ya cinta lamanya CLBK ya. Dan Anda di lagi seperti biasa di O'Neill Resto and Cafe di Denpasar, Bali. Lagi streaming ya, mudah-mudahan streamingnya juga lancar terus. Oke sahabat, kita teruskan perjalanan kita masih cukup panjang hingga pukul 12 malam ini. Dan kita lanjutkan menjelang ada The Bengals.

107,1 Kelet FM. Sahabat Kelet, terima kasih sahabat Anda yang sudah bergabung ya. Dan mohon maaf ada beberapa lagu yang tidak terputarkan. Selamat malam juga Mbak Wida nih, baru saya baca. Terima kasih dan selamat beristirahat. Oke sahabat, kini saja saya Ivan undur diri. Terima kasih sahabat, selamat beristirahat. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Relung malam sudah bersama kita. Mari kita syukuri atas segala nikmat dan tahta yang sudah mengantar Anda seperti sekarang ini. Semoga apa yang sudah dipersembahkan Kelight hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta bisa memberikan inspirasi esok pagi. Dan sahabat Kelight, kita akan jelang pagi gemilang esok hari.

0: Enggak, Mas Samsu bisa dimulai.
1: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Sahabat kelet, balik kita jumpa lagi pada hari Rabu tanggal 7 Oktober ya 2026. Saya Samsu Basaruddin disalahkan menemani sahabat kelet sampai pukul 6 nanti. Kali ini kita akan membahas tentang filantropi Islam ya. Bagaimana filantropi Islam ini menjadi jaring pengaman sosial ya, social safety net ya. Bicara tentang filantropi, tentu kita bicara tentang wujud ya, kecintaan pada sesama manusia ya. Jadi saya rasa setiap ajaran agama, terutama apalagi Islam ya, sebagai agama kebenaran, mengajarkan bahwa kita itu ada wujud kecintaan pada sesama manusia, terutama pada sesama yang sedang menderita, sedang kekurangannya. Dasarnya tentu kecintaan kepada Allah. Jadi Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, kita harus mencintai Allah. Dan kalau kita mencintai Allah, maka kita harus komitmen mengikuti sunnah Rasul. Dan mengikuti sunnah Rasul berarti mencintai sesama manusia, terutama sedang menderita. Ya. Tentu kita sering bicarakan kecintaan pada Allah itu satu-satunya tolak ukur adalah ittiba ya, mengikuti sunnah Rasul itu. Surat Ali Imran ayat 31 ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan oleh Muhammad in kuntum

ayat 9. Al-Maun ayat 1 sampai ke 7 itu juga menjadi fenomenal di Indonesia karena dari rangkaian 7 ayat itulah Kiai Ahmad Dahlan itu mendirikan Perserikatan Muhammadiyah. Bahkan dulunya waktu memulai dengan majelis taklim mendirikan perserikatan itu berpekan-pekan ya. Berhari-hari, berpekan-pekan diulang-ulang surat Al-Ma'un. Peserta mengajar itu tidak ada yang berani nanya. Sampai suatu ketika belakangan disebut Kiai Abu Suja ya. Jadi ya, bapak si pemberani nanya, "Ustaz, kenapa diulang-ulang?" Nah, yang menarik ini awal-awal sebelum Perserikatan Muhammadiyah itu ditanya oleh Kiai Ahmad Dahlan, "Siapa yang di rumahnya sudah merawat anak yatim?" Otomatis memberi makan juga pada mereka. Ternyata dari pertama itu belum ada satu pun yang mengangkat tangan gitu. Jadi kata beliau, makanya ini saya ulang-ulang tiap hari sampai kalian mengamalkan ya, mengamalkan melaksanakan ini. Baru setelah itu pekan depannya hampir semua mengangkat tangan. Nah baru dimulai pindah ke surat yang lain. Jadi Perserikatan Muhammadiyah itu memulai dengan filantrofi tadi yang mengulang-ulang surat Al-Ma'un ya. Karena itu justru satu-satunya surat juga yang menunjukkan sebaliknya ya, indikator mendustai agama ya. Jadi pendusta agama kalau tidak mengamalkan filantrofi Islam ya. Nah, berarti jadi yang sangat penting ya. Kecintaan pada Allah, mengikuti sunnah Rasul, kalau mengabaikan filantrofi itu pendusta agama. Nah, tapi kalau dibalik yang sifatnya positif itu di Ali Imran 92 ya. Lantanul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Itu kalau kita lihat terjemahan bebasnya itu, kalian tidak akan pernah sampai pada albir itu atau birun itu kebajikan mutlak kecuali kalian rela infak dari harta yang kalian cintai ya. Jadi lantal biro hatta tunfiku mimma tuhibun. Jadi kalian tidak akan pernah sampai kepada birun, kebajikan mutlak, sebelum rela infak dari harta yang kalian cintai. Ya. Nah baru nanti penjabaran lebih rinci sasaran infak itu pada yang membutuhkan dari harta yang kita cintai ada 6 golongan di surat Al-Baqarah ayat 177. Ini surat atau ayat ya agak panjang. Pada dasarnya terbagi 3 klaster ya. Ada cabang iman, lalu cabang Islam, amalan Islam, lalu cabang ihsan atau akhlakul karimah. Nah, kalau dirinci begitu cabang imannya ada 5 ya. Ada 5. Man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ya. Beriman pada Allah, pada hari akhir, pada para malaikat, kepada Alkitab, kepada para nabi. Alkitabnya bentuk tunggal ya. Wal kitabi wa nabiyin ya. Tapi semua tafsir sepakat itu maksudnya Al-Quran. Kalau beriman pada Al-Quran, otomatis beriman pada kitab suci yang lainnya. Taurat, Zabur, Injil, sampai Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, dan Suhuf para nabi yang lainnya. Itu 5 ya. 5 yang cabang iman. Nah cabang Islam itu ada 8. 8. Dari 8 itu 6 itu filantrofi Islami tadi. Lalu 1 menegakkan sholat. Yang ke-7. Yang ke-8 itu membayar zakat. Zakat mal ya. Jadi wa'atal mala ala hubihi zawil kurba wal yatama wal masakina wabna sabili wasa'ilina wafirikob wa'akomah sholat wa'ataz zakah ya. Nah yang menarik kalau kita analisis dari 8 itu yang untuk kepentingan diri kita pribadi itu 1 menegakkan sholat saja. Yang lainnya praktis sebetulnya filantrofi ya. Walaupun ada hukumnya wajib, ada hukumnya sunat ya. Tapi intinya 7 itu 6 cabang yang infak dari harta yang kita cintai dengan menegakkan yang ke-8 itu membayarkan zakat mal. Itu dari 7 dari 8 itu kepedulian pada orang lain atau tanggung jawab sosial ya. Kalau kita terjemahkan wa atal mala ala hubi zawil kurba dan seterusnya

0: mereka itu memberikan atau menginfakkan dari harta yang mereka cintai. Kepada siapa? Gawel kurba, karib kerabat dekat. Lalu wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wabna sabil, ibnu sabil, lalu wasailin, asailin yang meminta pertolongan, lalu wafir rikob, pembebasan budak. Coba kita perhatikan, dari enam itu, yang ada irisannya dengan delapan asnaf penerima zakat itu hanya tiga ya. Hanya tiga, ya, orang-orang miskin, lalu ibnu sabil, lalu sebentar ya, pembebasan budak ya, pembebasan budak rikob ya. Yang tiga tidak ada hubungannya, dawil kurba, lalu anak yatim, lalu yang meminta pertolongan asailin. Jadi dari enam yang diutamakan untuk menerima harta yang apa, pemberian harta yang dari harta yang kita cintai, itu tiga tidak ada hubungannya dengan zakat. Yang tiga ada irisannya dengan delapan asnaf penerima zakat di surat At-Taubah ayat 60. Yang ada irisannya itu berarti orang-orang miskin, lalu Ibnu Sabil, ya, lalu pembebasan budak. Yang tidak ada hubungannya betul-betul dari harta kita itu karib kerabat dekat ya, dawil kurba, lalu al-yatama itu anak-anak yatim, lalu as-sa'ilin, orang yang mohon pertolongan. Karib kerabat dekat itu ya tentu saja mulai dari katakanlah adik, kakak, atau mungkin juga bisa kalau masih sudah sepuh bapak atau ibu, kemenakan, sepupu, itu masuk di dawil kurba. Ya. Nah, kalau as-sa'ilin itu orang yang meminta pertolongan, butuh. Ini saya ingin tekankan, bukan pengemis ya, bukan mengemis. Orang yang menjaga harga diri, butuh.
1: Recording in progress.
0: Kita ada, ya kita bantu gitu. Lalu kemudian satu lagi ada tiga aja ya. Jabel kurba, al-yatama, as-sa'ilin. Nah, tiga yang lain itu al-masakin, orang-orang miskin, lalu ibnu sabil, lalu rikob, pembebasan budak, itu ada irisannya ya, tumpang tindih dengan delapan golongan mustahik atau asnaf penerima zakat, zakat mal. Nah, kemudian yang ketujuh dan delapan itu wa'akomah sholat, lalu wa'ataz zakat. Mereka menegakkan sholat, mereka membayar zakat. Jadi ada delapan amalan utama dalam Islam, itu tujuh itu adalah filantropi, kepedulian dan kecintaan pada sesama ya. Yang satu saja yang sifatnya betul-betul kepentingan kita pribadi, individu, yaitu menegakkan sholat. Menegakkan sholat itu untuk kepentingan kita pribadi. Artinya segala macam risiko di dunia akhirat, kalau kita ogah, nggak mau, ya berarti silakan tanggung sendiri. Kalau kita betul-betul berusaha menegakkan sholat, maka pemetik kepentingan itu kita pribadi. Tapi tujuh yang lain itu pemetik kepentingannya orang lain. Fa'atal mala alahu bizawil kurba wal yatama wal masakin wa nasabil wasailin wa firriqab lalu atas zakah, tambah mereka selain enam golongan menerima infak yang dari harta yang kita cintai, lalu satu golongan menerima zakat mal, delapan golongan itu menerima zakat mal, maka itu orang lain, bukan diri kita. Jadi kalau boleh disebutkan, tujuh dari delapan itu kepentingan orang lain. Tujuh per delapan amalan Islam itu adalah mementingkan orang lain, memperhatikan kepentingan orang lain, peduli pada orang lain. Jadi ini luar biasa memang ini ya, ini filantropi Islamnya. Nah, nanti kalau yang sifatnya ahlakul karimah atau apa al-ihsan itu ada empat, yaitu berjanji, menepati janji apabila berjanji, lalu sabar dalam tiga keadaan. Jadi rumusnya kan 5, 8, 4. Jadi ada 17 cabang kebajikan mutlak itu. 5 itu menyangkut keimanan, ya, beriman pada Allah, hari akhir, para malaikat, Alkitab itu Al-Quran, lalu para nabi. Ada 5. Yang amalan Islam, cabang Islam utama ada 8. Lalu cabang ihsan atau ahlakul karimah ada 4 ya. Jadi rumusnya di Al-Baqarah 177 itu 5, 8, 4. 584 itu jumlahnya ya 17 ya. Tapi cabang amalan Islam yang di bagian pertengahan itu ada 8. Dari 8 itu satu untuk kepentingan kita pribadi, yaitu menegakkan sholat. Yang 7 itu kepentingan orang lain. Tapi harus kita jalankan, kita harus peduli. Jadi saya ingin simpulkan 7/8 amalan Islam itu peduli pada sesama. Dan peduli pada sesama itu harap dicatat. Kalau yang harus sesama muslim, sama muslim itu yang wa'ata zakat. Zakat mal itu muzakinya harus muslim, mustahiknya juga harus muslim. 8 golongan atau mustahik itu muslim semuanya. Yang muzaki tentu saja muslim, lalu kaya, melebihi nisab dalam satu haul, satu periode haul, lalu milik sendiri. Tapi yang 6 golongan ya, yang penerima wa'atal mala alahu fizawil kurba sampai nanti rikob, itu boleh non-muslim. Jadi zawil kurba, anak yatim, lalu ibnu sabil, lalu yang meminta pertolongan, lalu rikob, itu walaupun non-muslim ya, orang belum dapat hidayah, belum masuk Islam dan mengalami kekurangan, boleh kita tolong. Jadi itu rahmatan lil alamin, berarti rahmat untuk alam semesta. Jadi tidak harus sesama muslim, yang penting manusia ya. Ya tentu saja nanti ada peri kehewanan juga, tapi sebelum hewan manusia, ya, kecintaan pada sesama manusia ya. Jadi walaupun non muslim kalau sedang menderita kena bencana alam, banjir bandang atau gempa bumi, gunung meletus ya, lalu tsunami, lalu pokoknya atau kena PHK, jadi penyintas, jadi korban, itu kita harus menyantuni. 6 golongan di Al-Baqarah ayat 177 ini tidak mutlak harus muslim pada sesama manusia. Tapi yang 8, mereka membayarkan zakat, baru zakat mal ini harus sama-sama muslim. Muzakinya muslim, yang berhak menerima 8 golongan di surat At-Taubah ayat 60 itu juga harus muslim. Jadi misalnya fuqara, masakin, dan lalu al-amilin, lalu ghorimin, itu harus muslim semua ya. 8 golongan penerima zakat. Tapi irisannya ada 3 kan ya dengan ini, yaitu masakin, ibnu sabil, dan rikob tadi. Nah, 3 ini boleh non muslim. Jadi tapi kalau yang zakatnya, pos zakatnya untuk orang miskin yang muslim, budak yang muslim yang sedang teraniaya, lalu ibnu sabil yang muslim. Tapi kalau dari harta yang kita cintai bentuknya infak, yang non muslim boleh. 6-6-nya boleh non muslim, termasuk 3 itu tadi. Jadi zawil kurba, lalu orang miskin, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil yang meminta pertolongan, nambah satu lagi pembebasan budak. 6-6-nya ini boleh non muslim, tapi yang menderita kekurangan butuh bantuan. Ya ini wujud dari rahmat untuk semesta alam ya. Karena ayat surat Al-Anbiya ayat 107 itu jelas pada Rasulullah ya. Kata ganti engkau atau kamu itu Rasulullah ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya. Tidak kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk semesta alam. Betul, yang menjadi rahmat itu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kita kan mengikut Rasulullah. Kita ini hamba Allah ya. Hamba Allah, pengikut Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah jadi rahmat untuk semesta alam, kita juga harus berusaha menjadi rahmat untuk alam semesta. Termasuk menyantuni orang-orang non-muslim yang sedang membutuhkan pertolongan kita gitu. Termasuk nanti pada hewan, pada tumbuhan, dan seterusnya. Nah, jadi ini, jadi filantropisme. Tentu saja yang utama ya zakat mal, lalu sedekah, lalu wakaf ya. Wakaf itu sedekah jariah. Tapi di luar itu kan banyak bentuk filantropi itu. Ada warisan untuk ahli waris kita ya, petirka, ada wasiat, ada hadiah, ada hibah, ada kurban. Kurban itu waktu atau udhiyah itu waktu 10 Zulhijjah ya, hari raya kurban, hari raya kurban sampai 3 hari tasyrik. Ada satu lagi waktu putra-putri kita berusia seminggu ya, ada 7 hari ya, akekah. Akekah itu bagian, dan tentu saja bagi yang mampu ya akekah ya. Ini jadi banyak sekali deretan apa filantropi Islam ya. Tinggal tentu saja dibutuhkan keikhlasan ya. Makin mampu makin banyak, tapi minimalnya itu ada yang betul-betul apa, walaupun kita pas-pasan bukan orang kaya, itu kita bisa infak atau sedekah, kita bisa memberikan hibah pada sesama, lalu hadiah-hadiah pada kemenakan misalnya, pada tetangga ya. Jadi tidak butuh, tidak harus kaya banget. Yang mungkin butuh kaya banget tentu saja adalah zakat mal atau zakat harta. Di luar itu wakaf pada umumnya. Tapi sekarang dengan adanya wakaf tunai, malah kita juga bisa, nggak harus orang kaya. Kalau wakaf tanah, wakaf gedung, wakaf peralatan mahal, iya itu hanya orang kaya ya. Tapi kalau wakaf katakan untuk masjid saja, oh kita bisa genteng 10, bisa semen 1 kilo atau semen 1 sak. Jadi kita yang pas-pasan pun bisa wakaf ya, sedekah jariyah. Bahkan kalau untuk masjid bisa aja kita 5 tegel atau 5 ubin. Bisa juga gentengnya 10 genteng gitu ya. Sehingga enggak harus kaya raya kan. Jadi kita pas-pasan pun itu pahalanya mengalir terus-menerus. Kita hanya 10 genteng saja, ada orang lain yang pas-pasan juga hanya ubin. Ubin itu atau tegel ya, misalnya 5 buah. Tapi selama masjid itu berfungsi, pahalanya mengalir terus-menerus sampai kita wafat. Ya. Jadi mohon maaf, yang sedang miskin pun bisa wakaf itu. Ya, tidak harus. Kalau dulu memang wakaf masjid, wah harus orang kaya. Kita punya harta misalnya 500 juta, wakaf jadilah satu masjid. Masjid-masjid kecil lah. Tapi itu hanya untuk orang kaya. Tapi kalau sekarang bisa komponen dari benda wakaf, bisa juga melalui uang, wakaf melalui uang, tapi itu untuk komponen benda wakafnya. Jadi maksud saya adalah kita sedang diterpa kemiskinan pun tetap bisa melakukan filantropi sosial, filantropi Islam itu. Baik, saya rasa itu ya, mudah-mudahan dengan kesadaran bahwa 7 dari 8 amalan utama dalam Islam itu untuk kepentingan orang lain, peduli. Peduli pada sesama manusia, peduli apalagi peduli pada sesama muslim. Nah, itu betul-betul harus kita lakukan ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat kiranya ya. Ini saya lihat belum. Oh, ada obrolan ya, mohon maaf. Baru saya lihat ya, obrolan sebentar ya. Obrolan. Sebentar ya. Ternyata dia juga ingin bisa bayar juga, gimana pendapat Ustaz? Jadi maksudnya kalau sebentar ya, di sebelumnya ini belum terbaca. Pernah terjadi dengan kami yang menerima zakat, ternyata juga ingin bisa bayar zakat juga. Ya tentu saja begini, yang berhak menerima zakat itu fuqara, masakin, dan seterusnya ya. Jadi kalau dia cukup kaya, tidak berhak menerima zakat. Mohon maaf yang kalaupun relatif bukan kaya raya ya, cukup kaya, menengah ke atas, tapi berhak menerima zakat, satu-satunya itu hanya di al-amilin alaiha, dan satu lagi itu fisabilillah. Jadi dari 8 itu, sebetulnya kalau mau jujur, 6 yang lain itu pasti miskin. Gharimin juga miskin ya, kalau masih punya harta, punya hutang itu bukan gharimin. Gharimin itu bangkrut betul-betul. Jadi miskin lah. Jadi dari 8 golongan itu tidak berhak atau bukan, sangat berhak menerima zakat. Fuqara, masakin, gharimin, dan ada 6 ya. Nah, dari 8 itu yang relatif walaupun punya harta, cukup kaya, tapi tetap berhak menerima zakat itu hanya 2. Kalau kita analisis, yaitu amil zakat dengan fisabilillah, sedang berjuang di jalan Allah. Yang lain tidak berhak. Maksudnya tidak berhak itu begini. Mohon maaf terbalik ya. Yang enam itu sangat berhak, tetapi mereka betul-betul di bawah garis kemiskinan. Di bawah garis kemiskinan, oh, sedang terlantar, sedang kena masalah ya, termasuk budak, termasuk bahkan Ibnu Sabil juga. Ibnu Sabil itu merantau di, butuh pertolongan di jalanan, di sedang musafar ya. Walaupun di rumahnya punya harta, di rumahnya dia sedang merantau, sedang kegelapan, butuh. Jadi yang itu tadi kasus kita mau memberikan zakat sebagai amil zakat, dia menolak ingin berzakat, itu tidak mungkin terjadi sebetulnya, karena dia berhak, tidak, bukan muzaki. Kalau dia ingin bayar zakat harus muzaki kan. Enam golongan itu miskin betul-betul, fuqara, masakin, gharimin, dan tiga yang lain. Hanya dua yang sebetulnya cukup kaya tapi tetap berhak menerima zakat, yaitu amil zakat. Amil zakat itu gak harus miskin, boleh ada orang setengah kaya, agak kaya jadi amil zakat. Begitu juga fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Kalau dulu di peperangan, kalau sekarang apa saja ya, mubalig, da'i, dia boleh menerima zakat tuh. Walaupun dia sebenarnya tidak butuh-butuh amat ya. Jadi tidak butuh-butuh amat maksudnya sebagai mubalig, sebagai da'i, pejuang Islam, dia masih mempunyai penghasilan ya, gak harus menerima. Tapi kalau dititipi atau menerima zakat mal, boleh itu fisabilillah. Begitu juga amil ya. Jadi kasus yang diceritakan ini itu tidak mungkin terjadi kecuali pada dua golongan, yaitu amil dengan pejuang fisabilillah ya. Yang lain gak mungkin, kecuali maksudnya zakat itu bukan zakat tapi infak atau sedekah yang sunat, boleh. Jadi kita menerima, misalnya kita sebagai amil zakat memberikan titipan zakat, zakat harta ya, zakat pada seorang miskin atau fakir. Tapi setelah dia menerima itu, dia infak pada tetangganya. Tentu setelah kebutuhannya terpenuhi ya, dia menerima dari zakat harta, bisa untuk makan minum gitu. Lalu dia tetap infak 5.000 rupiah pada tetangganya, ah, boleh itu, tapi bukan zakat, infak atau sedekah aja. Tegasnya enam golongan penerima zakat itu tidak terkena kewajiban membayar zakat karena mereka mustahik. Tapi yang mustahik juga tapi berhak menerima zakat itu hanya dua, yaitu amil zakat dengan pejuang fisabilillah. Baik, saya rasa itu ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kiranya kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Samsul Basaruddin, mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata itu slip of the tongue. Tapi kalau kebenaran tentang filantropi Islam ini itu ilham dari Allah. Kita tutup ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat K-Light. Alhamdulillah, Indra Gunadi insyaAllah menemani Anda di Morning Review untuk edisi hari ini, Rabu 7 Oktober 2026, 3 jam ke depan. Kita bersama dengan lagu-lagu K-Light yang energik dan juga kabar seputar ekonomi dan bisnis. Anda bisa dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id.

0: Sahabat K-Light, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Light, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Light 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.
1: K-Light FM, website kami di www.satunultusukoma1fm.ta, LiteFM.com. Weiterhin auf K-Light FM Radio beziehen.

107.1 FM, sahabat K-Light. Terima kasih Anda terus bersama di Morning Review. Kini kita melangkah ke menit 18 lepas dari pukul 6 waktu studio K-Light. Sahabat K-Light, pemerintah tengah membahas rencana menjadikan koperasi sebagai unit layanan untuk menyalurkan gaji pegawai negeri sipil PNS dan pembayaran pensiun. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat daya saing koperasi agar mampu bersaing dengan perbankan. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan rencana tersebut masih dibahas bersama Kementerian Keuangan untuk memperkuat peran koperasi. Dan sahabat K-Light yang menjelaskan langkah ini diharapkan dapat memperkuat layanan koperasi pada masyarakat sekaligus meningkatkan daya saingnya dengan perbankan. Rencana ini masuk dalam rancangan undang-undang RUU Perkoperasian yang tengah dibahas di DPR. Dalam RUU tersebut akan ada pembentukan badan pengawas koperasi di luar otoritas jasa keuangan atau OJK. Selain itu, RUU itu juga memuat fungsi baru lembaga penjamin simpanan LPS untuk melindungi simpanan masyarakat di koperasi. Sebagai informasi, telah mencermati draft rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Menteri Koperasi menilai Undang-Undang Perkoperasian yang ada saat ini sudah berusia 34 tahun dan tidak lagi relevan dengan dinamika zaman. Rencana Undang-Undang Inisiatif DPR ini dipandang sebagai momentum besar untuk menata ulang ekosistem koperasi secara holistik dan komprehensif.

0: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: This is with the biggest variety and best hits from the 60s. The 70s.

0: Sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: 107.1 FM, sahabat K-Light dan Antara Indonesia melalui holding investasinya PT dan Antara Investment Management DIM mengumumkan investasi senilai 250 juta US dollar atau 4,45 triliun rupiah ke perusahaan Amerika Serikat High Peak Energy Corporation Nasdaq. Perusahaan tersebut berbasis di Texas dan bergerak di bidang akuisisi, pengembangan, eksplorasi, serta eksploitasi minyak dan gas bumi di Permian Basin. Transaksi investasi ini dilakukan melalui penerbitan saham preferred convertible atau convertible preferred stocks dalam beberapa tahap. Chief Executive Officer DIM Pandu Sarir menyebut investasi ini memberikan akses strategis terhadap portofolio aset yang didominasi minyak di Permian Basin, wilayah penghasil minyak terbesar di Amerika Serikat. Dan Hypik akan menggunakan investasi tersebut untuk memperkuat struktur permodalan dan fleksibilitas keuangan perusahaan guna mendukung pengembangan dan pertumbuhan portofolio aset berkualitasnya secara berkelanjutan. Permian Basin merupakan wilayah penghasil minyak mentah terbesar di Amerika Serikat yang menyumbang sebesar 48% dari total produksi Amerika Serikat selama tahun 2025. Menurut Badan Informasi Energi Amerika Serikat, US Energy Information Administration, sejak tahun 2007, pertumbuhan produksi di wilayah ini didorong utamanya oleh penerapan teknik pengeboran horizontal dan rekahan hidrolik atau fracking hidrolik, fracturing. Atau apabila kondisi reservoir mendukung, teknik-teknik ini juga dapat diterapkan pada lapangan migas darat yang telah matang untuk meningkatkan produktivitas sumur dan perolehan migas, sehingga dapat menjadi model yang relevan bagi Indonesia dalam upayanya meningkatkan produksi minyak dan gas bumi domestik. Dan setelah transaksi diselesaikan, Hypik akan mengembangkan program pelatihan dan penugasan kerja atau secondment bagi tenaga kerja Indonesia untuk mendukung pengembangan kapabilitas dan pertukaran keahlian teknis. Dan sahabat K-Light, berdasarkan ketentuan investasi dan antara investasi manajemen atau DIM akan memperoleh perlindungan terhadap penurunan nilai investasi dengan kesempatan untuk memperoleh manfaat dari kenaikan nilai ekuitas di masa mendatang melalui konversi menjadi saham biasa. Dan antara Indonesia Management juga memiliki dan antara investment management juga memiliki opsi untuk berpartisipasi dalam penawaran saham Hypik berikutnya melalui penempatan terbatas atau private placement. Selain itu, dan antara investment management akan menempatkan satu perwakilan di jajaran direksi Hypik.

0: kawasan mata air alami.
1: 107.1
2: K-Line. Bandung's inspiring sound.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

107.1 FM, sahabat K-Light, DPRS mengesahkan rancangan undang-undang tentang perlindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang. Sejumlah ketentuan baru diatur dalam BLI tersebut, mulai aturan pesangon hingga larangan bagi perusahaan menahan ijazah pekerja. Menteri Ketenagakerjaan, Shirley, menjelaskan, salah satu perubahan dalam aturan baru tersebut menyangkut besaran pesangon bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja PHK, faktor pengali 0,5 yang sebelumnya dapat berlaku, kini tidak lagi digunakan. Dan sahabat Kelai, hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Jakarta Selasa 6 Oktober 2026 kemarin. Saat ditanya apakah besaran pesangon menjadi lebih tinggi, Menteri Tenaga Kerja membenarkannya. Ia juga menyebut perusahaan tidak bisa dengan mudah melakukan PHK dengan alasan seperti efisiensi. Menurut Menteri Ketenagakerjaan, besaran pesangon tetap akan mempertimbangkan faktor yang menyebabkan PHK serta masa kerja pekerja. Namun dia menegaskan penghitungan pesangon dalam aturan baru minimal menggunakan pengali satu kali. Dana cadangan pesangon tersebut disiapkan untuk mengantisipasi kondisi perusahaan yang tidak memiliki dana ketika harus membayarkan pesangon kepada pekerja yang terkena PHK. Selain pesangon, Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan juga mengatur secara tegas larangan penahanan ijazah maupun dokumen pribadi lainnya milik pekerja. Ketentuan tersebut menjadi salah satu substansi baru yang dimasukkan dalam aturan ketenagakerjaan. Dalam pemaparannya, Menteri Tenaga Kerja menyebut aturan baru memberikan perlindungan terhadap pencari kerja, peserta pelatihan, dan pemagangan. Pemerintah juga mempertegas larangan penahanan ijazah dan dokumen pribadi lainnya dalam proses ketenagakerjaan. Dan selain larangan penahanan ijazah, Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan mengatur sejumlah ketentuan baru lainnya, salah satunya jaminan kehilangan pekerjaan JKP bagi pekerja atau buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja PHK. Aturan tersebut juga memberikan kepastian perlindungan terhadap hak pekerja perempuan, termasuk hak cuti melahirkan dan keguguran beserta upahnya. Perlindungan bagi tenaga kerja penyandang disabilitas turut dipertegas.

Sahabat K-Lite, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Lite, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.